0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jager dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyasol Majang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Tips Sehat, Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar sekalian yang berbahagia, saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeliharaan gigi, terutama pada usia dewasa. Beberapa kasus yang sering kami temui di klinik, pasien datang dengan keluhan giginya sangat ngilu. Karakteristiknya biasanya pasien umur 30 ke atas, 30 tahun ke atas, dengan keluhan giginya ngilu. Misalkan kena angin atau kena udara AC saja sangat ngilu misalkan. Nah, setelah kita periksa ternyata pasien mengalami apa yang disebut dengan keausan gigi. Bahasa medisnya abrasi gigi gitu. Jadi terlihat ada keausan di sekitar permukaan gigi yang dekat dengan gusi, dengan leher gigi. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata akibat dari cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi problemnya biasanya karena pasien merasa giginya semakin bertambah kuning. Sebenarnya ini tidak kotor, tapi secara alamiah memang terjadi perubahan warna dari gigi warna remaja, warna putih yang sangat putih. Kemudian tambah usia, gigi kita dari dalam itu mengalami pemadatan, sehingga warna gigi, gradasi dari warna gigi meningkat dari putih menjadi putih agak coklatan dan seterusnya. Pasien merasa giginya kotor sehingga kompensasinya adalah menggosok giginya dengan kekuatan yang sangat keras. Sampai-sampai sikat gigi yang biasanya bisa digunakan 1-2 bulan itu dalam waktu seminggu bulu sikat giginya sudah rusak. Nah, keausan gigi dipengaruhi dua hal. Yang pertama, cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi secara teknis, arah menggosok giginya kurang tepat. Mestinya tadi disarankan untuk menggosok dengan arah sikat giginya itu dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, atau sedikit berputar. Nah, ini dilakukan oleh pasien menggosok giginya maju mundur, depan belakang pada permukaan pipi itu, dan dengan tekanan yang kuat. Akibatnya apa? Akibatnya pada leher gigi terjadi keausan, karena bagian gigi yang berada di leher itu tipis, lapisan mail di leher gigi itu tipis, kadang-kadang hanya 1 mili atau kadang-kadang kurang. Nah, karena tipis maka akan terjadi keausan. Nah, ketika aus maka leher gigi terbuka, padahal leher gigi itu banyak ujung-ujung saraf sekitar gigi. Sifatnya sensorik, sehingga ketika saraf itu terbuka, terlihat dari luar, maka yang dikeluhkan pasien adalah rasa ngilu yang sangat. Terkena angin saja ngilu, apalagi terkena air dingin misalkan. Nah, oleh karena itu kami sarankan, pertama, menggosok gigi jangan dengan kekuatan yang sangat. Secukupnya saja, tetapi agak intens, agak lama. Tidak sebentar tapi kuat, tetapi agak lembut, tetapi dilakukan agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, arah gosok giginya tidak maju mundur begitu, keluar ke dalam, tetapi dari atas ke bawah atau sedikit berputar. Resikonya kalau itu sudah terjadi abrasi, maka muncul rasa ngilu yang harus dilakukan perawatan. Jadi selama ini, kalaupun ada pasta gigi yang bisa meredakan, itu sifatnya hanya sementara dan perlu dilakukan perawatan supaya keluhan itu tidak muncul lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kak Idang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Ya, kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana sih menjaga mata di mana seringkali kita mengalami infeksi pada mata yang sering kita sebut belekan. Seringkali orang kalau belekan itu kan dirimbang pakai air suruh ya. Saya harapkan jangan sekali-kali merimbang atau mencuci mata yang sedang infeksi atau kelilipan apapun itu dengan air suruh. Oke, karena itu sangat berbahaya sekali, dapat mengakibatkan munculnya borok pada mata. Jadi borok gak hanya di kulit ya, tapi juga bisa pada mata Anda. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Sembilan satu koma delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
6: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: program prioritas Kota Semarang tahun 2024 yang sedang dijalankan sudah selaras dengan aspirasi warga. Namun masih ada pekerjaan mendesak dan penting yang harus segera diselesaikan. Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, mengatakan dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Program prioritas Kota Semarang sudah dibeberkan oleh Pak Kepala Bapeda. Mas Pilus, ada nggak aspirasi-aspirasi ini yang sampai ke Mas Pilus itu nyambung dengan program yang sudah disusun dan direncanakan dan dijalankan oleh Pemkot Semarang?
2: Saya kira ada, dan banyak juga kok aspirasi yang berkembang dari masyarakat sesuai dengan program pemerintah. Sebetulnya Kota Semarang ini kan kalau kita melihat program prioritasnya jelas. Dan kalau kita melihat kondisi Kota Semarang, semisal bencana, bencananya jelas juga. Kalau yang wilayah Semarang bawah itu banjir dan rob, itu bencana. Bahkan menjadi tradisi dan PR besar. Agar segera bisa menuntaskan ini pemerintah, siapapun nanti yang terpilih, kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian kalau kita berbicara di Semarang atas, longsor, puting beliung, hanya itu. Sehingga kan dua hal bawah dan atas ini kan sudah masuk nih dalam program prioritas. Nah, tapi tanpa ada campur tangan dari pusat, saya kira mustahil itu bisa segera selesai. Yang pertama terkait dengan anggaran. Pasti anggaran yang dimiliki atau yang dihimpun oleh pemerintah Kota Semarang tidak cukup kalau kita berbicara tentang sabuk pantai. Selama itu belum dilaksanakan, bencana rob pasti rutin itu akan menjadi pemandangan yang tidak bisa dihindari tiap hari. Ini jam segini di utara sana sudah mulai naik semuanya nih rob. Nanti kalau musim hujan, robnya naik, air hujan turun, nggak bisa masuk ke laut sehingga kampul-kampul. Yang diandalkan di situ hanya pompa. Makanya ini kita selalu mendorong pemerintah bagaimana caranya program prioritas ini khususnya untuk menangani banjir rob itu harus selesai. Harus ada target waktu masyarakat itu supaya tidak dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang datangnya dari alam, walaupun itu bisa ditangani oleh pemerintah. Itu sebetulnya yang diharapkan masyarakat. Dan aspirasi-aspirasi itu muncul sering. Nah ini kan sudah selaras nih, kami sebagai lembaga legislatif mendorong terus program-programnya apa, program prioritasnya apa, seperti tadi yang disampaikan Pak NHS juga sama, saya setuju. Jadi yang namanya urgent itu kan ini penting, yang satunya ini mendesak. Kalau dua-duanya muncul, berarti memang urgent dan harus segera ditindaklanjuti.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Hai, ketemu sama Aina Tita di hari Selasa ya hari ini, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol satu lagu yang bisa jadi referensi baru, lagu baru lagi buat kamu. Nanti kamu bisa request lagi di Radio RDI Jakarta. Jadi setiap harinya selalu ada aja lagu baru yang diperkenalkan sama Radio RDI. Dan seperti biasa kita juga sudah ada di live TikTok RDI 971 FM. Jadi buat kamu silakan aja untuk ikutan berpartisipasi di siang hari ini. Bantuin pertanyaan juga boleh, atau mengirim ke WhatsApp RDI Jakarta juga silakan di 0815-1468-9995. Dan sekarang Aina Tita gak sendirian Sobat RDI. Di studio RDI sudah ada Gandhi. Yeay. Aku panggil apa nih Mas Gandhi? Atau Pak Gandhi?
1: Biasanya dipanggil Kokos ya.
0: Oke, okay, iya. Deh Koko Gandhi.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Jadi kayak mampir ke RDI ya?
1: Pernah ya sekali ya. Oh, waktu lagu pop yang lalu.
0: Oh berarti gak sama aku nih.
1: Iya betul, betul, ya. Betul.
0: Oke, ini kita sekarang mau ngobrolin jadi kita dulu, tadi ngomongnya sempat lagu pop. Sekarang ini?
1: Ya, jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya ada beberapa single pop dan sempat mampir juga ke RDI ya. Nah, cuman karena penciptanya ini, ayo dong lagu dangdut nih kayaknya cocok deh gitu. Makanya akhirnya saya coba juga dangdut walaupun serem juga ya ternyata. Pas dicoba ujungnya kesleo terus tuh, gak bisa kritik-kritik ya kan. Jadi ternyata saya angkat topi deh sama penyanyi-penyanyi dangdutnya yang apalagi dangdut yang original gitu. Luar biasa ya, ternyata susah juga ya jadi lagu dangdut.
0: Jadi apa yang membuat ini sebenarnya pindah jalur atau hanya sekedar sekarang lagi mau mencoba dangdut dulu aja gitu?
1: Kebetulan aku tuh orangnya seneng mengeksplor ya. Jadi aku pikir ketika pencipta lagu tuh kebanyakan waktu yang lalu kan saya bawain lagu-lagunya si Mas Wahyu WHL. Nah beliau tuh kasih tahu nih, saya punya dangdut cocok buat kamu nih, saya ciptain sengaja gitu. Maka akhirnya saya mau untuk menyanyikannya gitu. Nah sebenarnya ada dua lagu dangdut yang agak berdekatan. Cuma berbeda iramanya, yang satu beat, yang satu agak dut pop gitulah slow. Tapi ternyata pas dinyanyiin dan didengar, baru tahu belakangan kok kayak relate tuh jalan lagunya gitu. Loh,
0: bercerita
1: dia. Iya, betul. Okay. Padahal dengan pencipta yang berbeda ya, dua-duanya pencipta yang udah legend lah menurut aku lah ya, Wahyu WHL kan. Okay. Siapa yang enggak kenalnya lagu Tenda Biru, lagu Ani Carrera, yang satu lagi Bang Helmi juga lagu-lagu dangdutnya juga lumayan okay. Bukan lumayan okay gitu loh.
0: Oke, ya. Oke. Okay. Tapi kan gini, berarti sebelumnya memang ketika nyanyi itu udah langsung pop dulu. Baru.
1: Betul, betul.
0: Jadi
1: ya,
0: baru nyoba dangdut baru kapan?
1: Jadi kan kita punya acara atau kita kalau lagi diundang nyanyi kadang-kadang aja dangdut. Cuman ya, kan ya ala-ala ya, ya kan. Ya, ya. Ketika dikasih lagu sendiri, oh my god, ternyata gitu.
0: Kalau nyanyi lagu orang gitu ya begitu.
1: Kayaknya kayaknya iya. Enggak, tapi memang ternyata apa ya, dangdut tuh emang harus benar-benar tebel ya nyanyinya gitu. Ya kayak ketuk-ketuk kan, walaupun gak terlalu dangdut, tapi caranya harus berbau-bau dangdut gitu. Misalnya tengah malam ketuk ke pintu.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Waduh, jadi udah dibocorin dulu langsung ke RDI di awal-awal ini kita ngobrol ya. Oke, jadi nanti judul lagunya adalah Ketuk Pintu. Tapi memang kalau lagu pop udah banyak gak sih dulu tuh ngeluarin singlenya?
1: Ada beberapa single ya, di sebelumnya kan saya sama label. Nah, terus karena saya juga pengen coba sendiri, akhirnya saya bikin sendiri mulai dari YouTube-nya dan semua saya urus itu. Tapi ternyata sekarang pengen balik lagi sama label. Maka dua lagu dangdut saya yang terakhir diambil sama label HP Record.
0: Oh,
1: gitu.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Jadi kalau itu total untuk lagu yang sudah dimilikin termasuk dangdut itu udah berapa?
1: Lumayan banyak ya. Tapi di yang terakhir ini saya sama Mas Wahyu aja yang udah jalan lagunya 4. Wow. Terus lagu religi 1. Ini lagu dangdut pencipta lain 1. Tambah lagi Mas Wahyu mungkin ada sekitar 6 atau 7 lagu.
0: Banyak banget. Jadi memang sebenarnya aktivitas hari-hari itu nyanyi atau sebenarnya kegiatan lain?
1: Bukan, saya aktivitas itu saya tuh datang dari seorang profesional yang aktif di bidang perhotelan.
0: Oh, baik. Gitu.
1: Jadi saya kerja di salah satu hotel berbintang, bukan dua hotel di Jakarta yang saya memang pegang gitu loh. Oh, di Jakarta, iya. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
0: Tapi ini kepikiran untuk nyanyi memang udah hobi yang sudah mendarah daging kah? Atau ini baru-baru muncul? Kayaknya suara gue oke nih ya, gue mau nyanyi aja.
1: Enggak juga gini kak ya, sebelumnya kan tuh mungkin saya dulu kan memang kerja, pokoknya saya pengen berkarir di dunia perhotelan, sehingga kadang-kadang lupa ternyata ada passion lain di dalam diri saya gitu loh. Okay. Nah makanya saya tuh suka nyanyi dari dulu, saya suka nyanyi di lounge atau pada saat ulang tahun hotel. Saya suka nyanyi. Nah kemarin tahun 2023 ya tepatnya, saya tuh ketemu arranger musik yang akhirnya saya bikinin acara di hotel saya setiap bulan dengan lagu, dengan tema lagu-lagu kenangan. Akhirnya dari situ ketika lagi acara berjalan, kadang-kadang saya suka disuruh nyanyi, saya akhirnya berani-beraniin. Nah dari situlah arranger itu kasih lagu ke saya, duet sama legend juga, sama Ratih Purwasih gitu. Nah awal mulanya dari situ, akhirnya ketagihan. Nah ternyata saya baru menyadari, oh ada passion lain di dalam diri saya yang saat itu waktu meniti karir bekerja terlupakan gitu loh. Jadi saya coba ya selain hobi ya tentunya, karena saya ibaratnya saya udah ada pekerjaan yang tiap hari menguras waktu dan tenaga gitu. Cuma di sela-sela itu kayaknya cocok deh dengan bernyanyi. Kenapa? Ini pekerjaannya relate gitu. Entertain ini relate dengan betul. Hotel. Jadi I do my job dengan senang gitu, dengan enjoy, karena passion lain ternyata berhubungan. Akhirnya saya punya acara setiap bulan dengan artis-artis legend Indonesia juga dangdut, ya. Terus dari situlah saya mulai memproduksi lagu, terus bergaul sama teman-teman artis-artis penyanyi Indonesia ya, kayak sama Mbak Nia Daniati, Endang Storina, Ratih Purwasih, Ani Carrera. Terus dangdutnya juga sama, kadang-kadang sama Inma Darmawangsa. Terus kemarin juga sama betul-betul ada lagu barunya dia. Terus juga kemarin sama Anissa Bahar gitu. Ya jadi mengenal dangdut ternyata lintas genre itu senang juga ya, berteman dengan semua orang yang mempunyai latar belakang musik yang berbeda-beda. Waduh, gitu loh.
0: Ini di awal obrolan kita udah seru banget ya Sobat RDI. Tadi saya udah sedikit ada bocorannya soal single terbaru berjudul Ketuk Pintu. Nanti kita bahas ya.
1: Boleh.
0: Baik, buat kamu yang lain jangan kemana-mana, Aina dan yang pastinya Koko Gandhi ya, kemudian balik lagi dan kita bakal bahas tentang single terbarunya. Kamu juga masih ada di live TikTok RDI 97.1 FM.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
2: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
6: Ya, lanjut lagi masih bareng sama Aina Tita dan Koko Gandhi.
7: Halo.
6: Banyak banget kan, itu tepuk tangan.
7: Seru ya, berapa ribu orang itu ya tepuk tangan.
6: Oke, yang pastinya saling kita menemani di siang hari ini karena memang ini masih jam-jamnya Sobat RDI dan juga mungkin yang bekerja di luaran sana begitu ya, menuju ke jam makan siang. Nah,
7: ya,
6: sambil simak-simak juga obrolan kita, di mana ini juga salah satu referensi lagu baru lagi buat kamu. Lagunya kali ini lagunya dangdut.
7: Dangdut.
6: Oke. Oke, menurut Koko Gandhi, dangdut itu seru gak sih?
7: Aduh, bukan lagi ya, nggak ada dangdut tuh sepi ya, dari setiap acara nggak ada dangdut tuh sepi, beneran.
6: Tapi kadang-kadang gini ya, dangdut, nah suka gitu, kayaknya dangdut tuh lebih ke tengah-tengah, masyarakat tengah, terus ke bawah gitu sukanya, banyak orang berpersepsi seperti itu gitu.
7: Dulu saya juga sempat berpikir seperti itu ya, tapi ketika saya sudah mendalami sendiri, bernyanyi, dari setiap saya dipanggil untuk sebuah acara, ujungnya selalu dangdut dong gitu, pasti ada selip lagu dangdut. Iya, betul. Jadi emang dalam berpenampilan gitu, saya harus menyiapkan 1-2 lagu dangdut yang harus saya bisa.
6: Oke,
7: gitu loh.
6: Terus waktu itu apa lagu yang dipersiapkan ketika tampil? Maksudnya harus minimal apa gitu kan?
7: Iya, lagi itu saya menghibur guru-guru se-Indonesia ya. Kurang lebih lagi itu ada sekitar 300 orang. Aduh, lagu apa biasa. Oh, ada satu, ingat lah, di zaman dulu sampai sekarang. Tinggal cocokin nada aja.
6: Apa tuh?
7: Terajana, itu dia lagunya.
6: Terajana.
7: Ya kan, jadi lagu dari masa kemaja itu kan lagu yang everlasting juga ya. Sampai sekarang anak muda aja banyak yang tahu lagu itu gitu loh. Akhirnya mainkan.
6: Nah. Asik. Baik, setelah itu langsung jatuh cinta sama lagu dangdut kan?
7: Ya.
6: Setelah banyak permintaan siap kali tampil.
7: Betul, salah satunya itu. Tapi memang ini sesuatu hal yang sangat menantang ya. Artinya lagu saya sebelumnya juga emang agak-agak ke Melayu-Melayuan lagunya. Jadi pencipta lagu yang dari pertama itu selalu ngasih saya lagu yang jendernya agak ke Melayu-Melayuan. Menurut mereka, Koko lebih cocok nyanyi yang seperti ini gitu.
6: Oke, nah jadilah beberapa lagu dangdut sekarang sudah dikeluarkan. Salah satunya yang ini adalah Ketuk Pintu.
7: Betul ya, sekali Kak Aina.
6: Apa itu Ketuk Pintu? Koko?
7: Ketuk Pintu ya, Kak Aina pernah ketuk-ketuk pintu gak? Tok-tok-tok, dapat rezeki gitu ya.
6: Ya.
7: Jadi ini sebenarnya lagu di mana seorang mantan mungkin susah move on. Satu, karena setelah menjalin hubungan yang berikutnya ternyata akulah yang terbaik mungkin ya. Tapi sementara aku udah, ya udah, hidup kan harus melihat ke depan bukan ke belakang gitu. Jadi intinya yang ketok-ketok pintu adalah mantan aku yang udah lama banget aku lupa, udah 3 tahun gitu loh.
6: Dan istilah ketok pintu ini berarti bukan hanya sekedar pintu tapi juga bisa hati.
7: Hati ya. Betul. Jadi tiba-tiba malam-malam dateng, ya aku terkejut lah. Kamu kok tiba-tiba ada di depan aku, speechless lah ya kan. Cuman kalau inget dulu, ya kamu dulu aja udah meninggalkan aku gitu loh. Jadi ya udah sih sekarang gak usah lah ya kamu saya gitu. Maka si pecinta bilang, ya ketuk pintu ini jadinya gitu.
6: Jadi maknanya tuh begitu ya dari lagu ini. Nah ya, ketika dikasih lagu ini ada pilihan-pilihan lagu gak sih?
7: Kemarin tuh ada beberapa pilihan lagu, betul sekali. Cuman kok saya ngerasa beatnya ini lebih cocok ya dengan lagu pop saya yang sebelumnya juga begitu, agak beat gitu loh. Lagu saya tuh kemarin yang pop juga agak beat. Nah ini dangdut juga nih, jadi gak kelihatan ininya cekoknya kalau cepet kan. Tapi kalau agak-agak lambat kan harus kelihatan. Kalau cepet kan ujung-ujung aja dikit.
6: Nah gitu. Itu dia. Jadi kalau tadi kan aku sempat nanya pas lagi break gitu ya, susah gak sih nyanyi dangdut? Ih beneran loh, kalau yang sekarang itu kan dangdutnya lebih ada beberapa yang beat gitu. Maksudnya ada tambahan-tambahan musik, bukan yang bener-bener original. Kalau original tuh
7: aduh mungkin gitu. Saya juga belum mampu kali kalau nyanyi dangdut yang original. Angkat tangan bendera putih dulu gitu ya.
6: Kamera.
7: Betul, kamera putih ya buat sahabat-sahabat RDI. Kalau kasih dangdut yang original,
6: kita nikmati aja ya. Kalau nyanyi lagu dangdut kayak gemeteran, akhirnya kamu gemeteran gitu.
7: Padahal maksudnya cengkok ya, tapi keluarnya geter.
6: Gemeteran ya, tapi enggak. Kalau yang ini justru ada latihannya dong.
7: Latihan ini pada saat rekaman aja sih gitu ya. Kebetulan lagu ini yang saya bilang tadi nggak terlalu cengkok-cengkok banget. Cuman dia minta nyanyinya coba di dibikin lekoh-lekoh gitu ya, bahasa Sundanya dia bilang gitu. Jadi ya udah, contohnya gimana mas? Kan koko kalau nyanyi apa sih, tengah malam ketuk pintu gitu. Kalau dalam tuh tengah malam ketuk pintu gitu, kata dia gitu. Jadi ya udah aku belajar dari situ. Okay, jadi aku belajar ya 1 jam sih coaching sama dia gitu. Kilat. Jadi ya udah kayak misalnya pokoknya ada beberapa part itu memang dikental-kentelin ya, ibaratnya apa ya? Mungkin kalau ada senior dangdut yang dengar mungkin bisa dikasih pemahamannya. Kalau saya kan memang masih banyak belajar lah. Salut deh buat penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia yang luar biasa. Ya kan?
6: Banget ya. Iya. Kayak kita di sini juga belum tentu maksudnya karena biasa, walaupun setiap hari gitu ya mendengarkan lagu dangdut, terus biasanya kan orang akan keikut atau akan mengerti ya.
7: Iya, betul.
6: Ternyata itu enggak mudah.
7: Dan cekok itu ya juga berbeda-beda cara membawakannya orang. Jadi masing-masing punya ciri khas sendiri. Makanya luar biasa deh buat kayak Bang Haji Roma Irama, Umi Elvir, Tita Sugiyarto,
6: bisa gerak sini sambil
7: salto gitu ya suaranya ya.
6: Oh, suaranya ya, bukan orangnya.
7: Suara aja salto.
6: Oke, terus berapa lama ngerampungin lagu ini dari mulai mixing, kemudian juga tadi aja take vokalnya harus belajar dulu.
7: Ya. Ini agak lama ya, yang ketuk pintu udah direkam, udah gitu karena Mas Wahyunya sibuk, saya juga sibuk. Saya tuh kekejar sama lagu yang berikutnya gitu. Sehingga pas lagu berikutnya udah jadi, lagu ini baru mau proses mixing. Jadi makanya akhirnya udah deh, ini duluan aja diproses. Nah cuman syuting video klipnya berbarengan. Selesainya bareng sebenarnya. Cuman prosesnya lebih cepat yang Mengharap Mimpi judulnya. Gitu.
6: Oke, justru malah yang ketuk pintu inilah butuh proses begitu ya. Puaskah setelah jadi?
7: Alhamdulillah. Maksudnya ini kan yang penting ketika kita sudah selesai recording, keluar single, pembuktiannya adalah pada saat live kita bisa menyanyikan lagu itu dengan baik. Benar gitu loh. Ya kan? Jadi jangan waktu recording, karena zaman sekarang autotune, begini begitu. Memang benar, cuman kalau yang parah juga gak akan bisa. Hasilnya juga ya walaupun sedemikian bagus canggihnya gitu ya. Tapi kan pembuktiannya pada saat kita live nyanyi, kan pasti diminta tuh. Ini dong koko lagunya. Jadi karena mereka
6: Iya kan?
7: Iya betul.
6: Ya udah deh. Baiklah, sekarang kita mau dengerin sama-sama Ketuk Pintu ya. Ini di apa kita putar di studio RDI. Jadi buat kamu juga nanti bisa sekaligus mendengarkan di Radio RDI Jakarta di frekuensi kita 971. Jangan kemana-mana ya, Aina dan juga Koko Gandhi bakalan balik lagi masih di live TikTok RDI.
7: Balik lagi.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut.
8: Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
8: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
9: Setiap orang punya mimpi.
10: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
9: Setiap hati punya harapan.
11: Profesinya apa?
10: Guru.
11: Guru?
10: Penyanyi.
12: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
9: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
13: Dari lahir ada kekurangan.
14: Tuh, kesembuhan Bapak.
9: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
13: Dedek, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
9: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
15: Sekujur tubuh boleh disakiti.
9: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
16: Lanjut lagi bareng sama Aina Tita dan juga Keke Gandhi di studio RDI. Baik, kamu juga bisa dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus. Download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus di RCTI Plus dan cari Radio RDI Jakarta. Kita masih ngobrolin tentang single terbaru dari Koko Gandhi yang judulnya Ketuk ke Pintu. Jadi pengen nyanyi.
17: Ketuk ke Pintu ya kan, enak ya.
16: Iya bener-bener.
17: Jadi candu.
16: Oh, bener-bener. Kebayang itu lagu yang mudah-mudahan nanti banyak dikenal lagi. Amin. Sama masyarakat. Nah, ngomongin tentang lagu Ketuk Pintu. Tadi Aina juga langsung cari-cari di YouTube siapa tahu sudah ada video klip. Benar. Udah ada video klipnya. Waktu pengerjaannya tuh gimana?
17: Pengerjaannya itu kalau video klip memang kadang-kadang capek ya. Seharian itu. Sekarang saya memang waktunya pada jadi minta pokok sehari harus syutingnya benar ya. Cuman kadang-kadang saudaranya, aduh kurang ini, bisa enggak ngambil ini begitu. Tapi yang kemarin satu hari jalan terus pernah lagi diambil sekali gitu loh. Kira-kira dua kali, cuman yang satu waktunya enggak panjang.
16: Iya. Memang kadang-kadang kalau banyak ya kalau kita ngobrol-ngobrol sama penyanyi-penyanyi, mereka tuh juga harus bikin kadang-kadang ada yang sampai 20 seharian.
17: Iya, gitu betul.
16: Apalagi di video klipnya, Sobat Irdi langsung cek aja deh di YouTube channel
17: Gandhi Spasi S _ official.
16: Okay, Gandhi Spasi S _ official dan di situ ya kalau kamu lihat gitu. Ini ada ini ya.
17: Goyang-goyang ya. Abis kalau dangdut tanpa goyang kayak gimana ya? Kan.
16: Bener-bener. Aina pikir tuh dengan lagu ini ya udah mungkin ada model video klipnya aja gitu ya. Ngomong Gandhi di situ hanya sekedar nyanyi lewat gitu ya kan. Biasanya kan kayak gitu ya.
17: Iya, betul.
16: Tapi ternyata ini tuh di satu seperti studio gitu ya.
17: Iya. Jadi emang yang buat videonya itu emang orang udah kawakan juga ya. Dia saudara udah lama bikin video klip. Sekali-sekali dong, boleh dong goyang gitu ya. Udah, okay, siapa takut?
16: Oke. Okay. Ya. Okay. Tapi kayaknya enggak pakai latihan.
17: Yang itu spontanitas aja sih, ikutin irama musik aja sebentar doang aja gitu loh. yang aku bilang, aku dari dulu kan sebenarnya suka musik, ya, suka dance juga waktu masih muda, walaupun sekarang masih muda ya.
16: Masih dong. Tetap. Kalau udah kayak harus muda terus. Oke. Jadi waktu itu seharian ngerjain, dan aku tadi lihat juga banyak banget dancer di belakangnya.
17: Iya. Ada dancer dua kali, ada yang satu dancer yang udah dewasaan, terus ada yang masih ABG gitu kan. Ya itulah, jadi memang harus bisa bergoyang. Jadi aku bergoyang juga sama mereka.
16: Oke.
17: Iya, karena iramanya beat gitu.
16: Oh, baik, benar banget. Dan konsepnya tapi dark ya.
17: Ya karena
16: memang secara pribadi suka apa?
17: Iya, karena saya gini, saya minta tapi pembuatan musik videonya ini saya pengen yang gini loh, keluar masuk saya nggak tahu istilahnya, dan kayaknya dia ngerti, makanya dibikin begitu-begitu kan gitu. Karena saya nggak mau juga yang maksud saya kan baru banget nih nyanyi dangdut gitu loh. Jadi jangan sampai nanti terlalu kelihatan kaku atau gimana jogetnya gitu. Jadi dibikinin seperti itu.
16: Oh, oke. Dan ini berarti pertama kali video klip?
17: Ini video klip kedua dangdut.
16: Dangdut kedua.
17: Oh, betul.
16: Apa yang membedakan dengan video klip yang sebelumnya?
17: Karena ini yang musiknya beat, jadi pakai joget-joget. Tapi kalau yang sebelumnya itu hanya ilustrasi dengan model lah, jalan, terus ada model lain gitu. Mm-hmm. Seperti video musik pada umumnya gitu. Cuman yang ini pakai jalan cerita kalau yang duluan. Kalau ini kan joget-joget aja.
16: Oke. Dan tadi sempat ngomong juga kalau di awal ada seperti jalan bersambung gitu ya.
17: Iya betul.
16: Nah,
17: kan kalau ya di hidup ini kan tengah malam ketuk pintu, ternyata ada tamu, ternyata tamu itu dia mantan pacarku gitu ya. Nah kalau yang sebelumnya itu jangan kau titip salam, ternyata dia juga mengharapkan juga awal kan, jadi yang keluar kan yang itu dulu ya. Lo aku udah bahagia, ya kamu juga udah jangan mengganggu aku. Tapi sebenarnya dia nggak mengganggu, cuma karena kangen dan ingin membuka obrolan lagi supaya tersambung lagi, ya itu dia kirim salam lah, dia masih inget yang dulu-dulu gitu. Asuh aku bilang janganlah, udah anggap aja itu seperti mimpi. Nah ini kan makanya kok kamu datang lagi sih gitu, ketuk pintu aku lagi. Aku udah bilang itu kemarin gitu. Gitu kalau udah dilihat, oh ini nyambung juga ya gitu.
16: Oke, dan itu kayak relate banget ya sama kondisi saat ini ya, yang banyak orang-orang di luaran sana. Aduh nggak usah deh ketuk pintu, nah istilahnya gitu ya. Jadi tapi yang pertama itu tadi dangdut pertama judulnya apa?
17: Yang pertama Mengharap Mimpi.
16: Oh.
17: Maka udah jangan, mimpi itu jangan diharap lagi. Itu udah bye.
16: Iya, selesai ya. Oke. Dan juga jangan ketuk pintu. Oke. Dan buat kamu juga nih yang masih lanjut juga di live TikTok RDI, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan jangan lupa juga ya, gunain lagu ini juga banyak ya di TikTok ya.
17: Ya banyak banyak back soundnya lagu-lagu Ketuk Pintu sama Mengharap Mimpi lagi sering dipakai tuh sama mereka.
16: Oh baik. Apakah salah satunya ada Sobat RDI? Ya, jadi tadi kalaupun untuk YouTube channelnya ya Sobat RDI, bisa kamu komenin gitu ya. Terus jangan lupa di subscribe juga, adanya di Gandhi.
17: Gandhi S underscore official.
16: Oke, baiklah. Oh kita langsung berarti ini ya, kita pengen berarti di apa namanya, langsung di terakhir obrolan kita ini ternyata langsung kalau Mas Indra tadi. Oke, baik, durasi ya. Aina juga mau tanya nih, berarti buat mereka-mereka pasnya mendengarkan lagu ini dalam kondisi apa?
17: Pokoknya sebenarnya lagu ini any condition sih enak ya, buat bergoyang, buat sekedar mendengar gitu. Yang mau dengar semuanya pokok ada di YouTube channel Gandhi S underscore official, atau juga di Golden Memory punyanya HP Record. Di situ ada lagu-lagu saya.
16: Oh, baik. Dan yang terakhir juga untuk aktivitas-aktivitasnya, ini bisa cari tahu atau mengikuti di mana?
17: Oh iya, saya pokoknya pengen tahu aktivitas saya sehari-hari, kepoin aja di YouTube channel saya di Gandhi S underscore official. Di situ juga ada lagu-lagu ya, kemarin saya recording, saya tampil di mana, terus kadang-kadang saya kegiatannya apa, sedikit-sedikit suka saya post juga kalau lagi nggak males.
16: Oke. Nah ini udah bulan Juli, berarti ya masih ada beberapa bulan lagi sebelum pergantian tahun. Ada rencana apa?
17: Yang pasti di akhir tahun mudah-mudahan nanti saya bisa ngumpulin beberapa lagu, dan lagu saya yang dulu saya mau bikin jadi satu album, tapi itu lagu-lagu pop. Okay. Nah kalau lagu dangdut saya pasti pengen lagi, nanti saya mudah-mudahan nanti kalau nggak saya cari ada menawarkan lagunya ya.
16: Kalau duet pengen sama siapa?
17: aduh dua tuh banyak banget punya dangdut ya, iya, cuma iya, saya takut nanti dia keluar gitu, keluarnya enak saya keluarnya dia apaan gitu, masih iya, takut saya kalau duet. Kalau lagu pop saya kemarin dengan penyanyi legend saya udah.
16: Wah luar biasa, baiklah. Dan ternyata juga ngeluarin lagu religi ya.
17: Betul, betul, tahun lalu karena kok lagu pop-pop yang ini aja udah, kenapa pada saat bulan puasa enggak. Ini emang panggilan dari hati ya, ya. Kalau ini aku yang minta, maksudnya mas ada lagu religi enggak gitu. Akhirnya masuk beberapa lagu religi, cuman karena ini perkenalan lagu religi dari saya cari iramanya yang gembira, tapi ini merupakan pujian kepada Rasulullah gitu loh.
16: Luar biasa, jadi mudah-mudahan ya, juga nantinya bukan cuman ada album pop aja gitu ya, album dangdut,
17: pengennya
16: religi. Ya, oke, okay. Ya, jadi kalau gini, berarti kalau Koko Gandhi ingin dikenal sebagai penyanyi apa berarti?
17: Apapun itu sebutannya, yang penting yang penting saya berkarya dan karya itu dibuat dengan hati, dan mudah-mudahan ya kalau bagus apa nggak bagus kan memang relatif ya. Kalau menurut saya udah benar-benar nih kerjanya ya, kalau itu memang menjadi salah satu library musik kamu ya alhamdulillah, tapi enggak ya berarti emang saya harus tetap belajar terus gitu.
16: Oke, baik. Dan juga buat sobat RDI yang pengen juga dengerin sedikit ya Koko Gandhi kalau nyanyiin, boleh nggak sih lagunya? Pintu gak ada musiknya nih, kita ada gendang sih sama tamborin, tapi aku nggak bisa ngiringin.
17: Boleh depannya aja ya, sedikit ya. Ini dia. Ini saya diajarinya begini.

0: kira-kira gitu.
1: Keren banget. Aduh, amin, sayang banget ya, kamu bisa nyanyi sih. Pengennya satu full lagi. Ya udah, gak apa, tadi kita udah puterin lagunya. Dan buat kamu juga, jangan lupa untuk di request di Radio RDI.
0: Iya dong, harus di request ya lagunya Gandhi S, Ketuk Pintu. Jangan lupa Ketuk Pintu.
1: Oke, dan jangan lupa juga tadi ya, untuk mampir di YouTube channelnya
0: Gandhi S _ official.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, kok Gandhi udah.
0: Aduh, terima kasih. Seru ya Mbak Ena ya, Kak Ena ya. Kayaknya baru duduk deh aku nih.
1: Tadi ya panjang banget kita ngobrol. Tapi mudah-mudahan juga nanti kalau ada single baru mampir lagi ke Radio.
0: Insya Allah, mudah-mudahan Kak Ina. Doakan ya biar aku bisa produksi lagu-lagu terus. Yang penting lagunya itu cocok dengan karakter aku gitu.
1: Oke, okay, baik. Dan juga tetap sehat karena memang amin. Sangat produktif gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatannya.
0: Amin.
1: Baik, buat kamu semua jangan kemana-mana. Masih terus dengerin Radio RDI Jakarta. Aina dan Kol Gandhi pamit ya. Dan nanti Aina akan menyapa kamu lagi di Indo Banget.
0: Terima kasih.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Aku masih bikin.
0: Sambil nemenin kamu makan siang, ada lagu-lagu Indonesia yang siap nemenin hari kamu biar semakin berwarna. Siapkan telinga kamu, siapin hati, dan siap-siap bergoyang bareng di Indo Banget.
2: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Hai, ketemu sama Ina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo Banget, di hari Selasa 14 Juli 2026. Selamat bergabung buat semuanya. Dan yang pastinya kamu juga berpartisipasi di siang hari ini dengan radio-radio jaringan. Oke. Dan yang pasti nanti akan ada informasi-informasi yang siap untuk Aina bagiin. Dari mulai cerita setempat, kita ambil dari lokasi radio jaringan tadi. Kemudian juga akan ada mesin waktu, lagu-lagu yang diputarkan, betis berita artis, dan terakhir lokal viral, yang viral-viral di Indonesia. Selamat siang semuanya. Buat kamu yang bergabung di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Merapat semua yuk di Indo Banget.

0: Mai, gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cenut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy. Malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul. Baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu. Pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger. Padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener. Lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain be. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lo seger buger. Nah cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis.
2: Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7-10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nyarapkuy dari jam 7-8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut.
9: Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI973.

0: Kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta Indo Banget. Masih bareng sama Aina Tita. Ya, selalu bergabung juga nih buat Sobat RDI yang hadir di WhatsApp 0815-1468-9995 dan juga di Facebook at RDI 97.1 FM Jakarta. Nanti kamu juga bisa ikutan berpartisipasi di live TikTok RDI 97.1 FM. Hai, selalu bergabung nih buat semua yang udah ada di WhatsApp RDI. Halo, ada dari Mama Safia di Komplek Depkes di Selamat siang, lagunya Kilometer Yofi Nuno aja. Kemudian ada Tisan Setiawan di Kosambi Tangerang. Waalaikumsalam, lagunya Goyang Mujair Geboy maksudnya ya. Atau alamat palsu Ayu Ting Ting. Salam buat Aina. Boleh, boleh, boleh. Lanjut kembali nih, ada dari Medi di Tiga Rasa. Lagunya Delantis Bunga Maaf. Baik. Yang lainnya masih ditungguin untuk sama-sama berpartisipasi dan saat ini kita juga udah gabung-gabung-gabung sama Sobat Indo Banget di Radio Radio Jaringan di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah dan juga SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Kita sekarang sama-sama dengerin informasi ya Sobat RDI di Cepat Cerita Setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Baik, kali ini datangnya dari salah satu lokasi radio jaringan yang kita ambil di Sumatera Barat ya. Pemerintah Kabupaten Sijunjung menjadwalkan perbaikan ruas jalan kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan Lubuk Tarok akan segera dimulai pada bulan Agustus mendatang. Pengerjaan perbaikan ini juga menjadi kabar baik bagi warga setempat yang selama ini mengharapkan akses transportasi yang lebih layak dan juga aman untuk dilalui. Langkah perbaikan ini juga diambil untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Lubuk Tarok. Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan persiapan teknis agar pengerjaan dari infrastruktur tersebut juga dapat segera terrealisasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Masyarakat dihimbau untuk bersabar dalam selama proses perbaikan berlangsung dan diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan di lapangan. Itu dia informasinya dari si Junjung ya Sobat RDI, di mana perbaikan ruas jalan kabupaten di Lubuk Tarok si Junjung dimulai Agustus mendatang. Masih lanjut lagi buat semuanya di Indo Banget dengan berbagai informasi-informasi yang nanti akan Aina bagikan juga ya buat kamu.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita. Siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin program Siar Radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng terus sama Ina Tita ya, sampai jam 3 sore. Dimana juga bisa dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus. Terus juga kamu masih berpartisipasi bersama radio-radio jaringan kita di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pananoran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Sama Rinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung juga nih buat Sobat Irdi yang ada di live, di WhatsApp maksudnya, di 0815-1468-9995, dan juga di Facebook at RDI 97.1 FM Jakarta. Akhirnya mau sapa-sapa nih buat Sobat RDI. Hai buat Epul Saiful ya, yang ada di manakah? Katanya request lagunya yang sedang-sedang saja. Kemudian juga dari Reni Rentina di Medan, Waalaikumsalam. Request lagu Gelas Rotak Kristina aja. Salam buat semuanya. Sumantri Yusuf juga di Tegalwaru, Scorpio hadir lagunya Indah Pada Waktunya. Salam buat Sobat RDI, semoga sehat selalu. Ada Neng Aya juga di Bekasi, lagu Rindu Tapi Malu. Buat kakak semoga selamat tayang sampai selesai. Baik. Hai juga buat Dewi Ayu di Cikande Serang Banten, request lagu Republik judulnya Mantan. Baru selesai masak buat warung nih, santai dulu sambil dengerin radio RDI. Salam juga katanya buat Sobat RDI dari dari A sampai Z begitu ya. Yang sambil santai-santai juga di siang hari ini masih ditemenin terus sama Aina Tita, dan yang pastinya juga lagu-lagu requestan-requestan kamu tungguin aja untuk nanti diputarkan, karena kita juga masih berpartisipasi bersama radio jaringan ya, ada di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pananaran Semarang Jawa Tengah, BSB FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Masih lanjut di Indo banget. Sekarang kita sama-sama simak ini dia, Mesin Waktu.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan. Kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Ya Sobat RDI, masih jadi pilihan kamu untuk didengarkan dari karya Roma Irama ya, di Mesin Waktu kali ini yang dirilis 1980 bersama Soneta Group, Perjuangan dan Doa. Lagu legendaris ini juga merupakan salah satu lagu utama juga yang menjadi soundtrack dari film judulnya sama, Perjuangan dan Doa. Lagu ini memiliki pesan dengan bahwa kesuksesan hidup membutuhkan kerja keras dan usaha yang tak kenal lelah, yang harus selalu diringi dan juga disempurnakan dengan doa kepada Tuhan. Ini dia Perjuangan dan Doa buat kamu nih ya, yang lagi siang hari ini sambil dengerin radio RDI Jakarta. Yang lagi berjuang, jangan lupa juga ya, dibarengi perjuangan dan doa.

Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis. 97,1 FM Radio RDI. Kamu masih lanjut lagi bareng sama Aina Tita dan bersama radio-radio jaringan di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paguba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Nah, ini dia Betis Berita Artis. Datangnya dari Mutia Ayu. Akun Instagram milik penyanyi Mutia Ayu dilaporkan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasca peretasan, oknum tersebut diduga menyalahgunakan akun tersebut untuk melakukan tindak penipuan bermodus investasi atau promosi palsu. Akibat aksi tersebut, sejumlah pengikut Mutia Ayu mengaku menjadi korban hingga mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Mutia Ayu pun langsung memberikan klarifikasi dan juga peringatan kepada publik agar tidak merespon segala bentuk unggahan atau pesan dari akunnya untuk sementara waktu. Pihak manajemennya saat ini juga sedang berusaha keras untuk memulihkan akses akun tersebut serta bekerja sama dengan pihak terkait. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penawaran mencurigakan di media sosial meski datang dari akun figur publik yang juga dikenal. Mutia Ayu menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan juga menghimbau agar segera melaporkan jika mendapati transaksi yang tidak wajar pasca peretasan terjadi. Yap, benar banget. Ini sebenarnya juga sudah pernah terjadi sih sama beberapa selebriti-selebriti yang lain gitu ya. Pokoknya kalau dirasa tidak masuk akal gitu ya Sobat RDI, benar-benar harus sangat cermat sekali mengamatinya ya. Benar-benar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya bagi siapapun, terutama juga buat para selebriti gitu ya yang memang punya pengikut di media sosial yang cukup banyak begitu. Oke, ini informasi yang sudah Aina bagiin buat kamu. Berarti lanjut lagi ya sama info-info yang lainnya dan yang pasti tetap terus dengerin Indo Banget sampai jam 3 sore.

0: di Indo banget Mutia Ayu dengan Juragan Empangnya tadi ya. Udah Aina puterin nih Sobat RDI. Masih disambung lagi aja sama nama-nama yang bergabung di WhatsApp RDI Jakarta 0815-1468-9995. Selamat bergabung juga nih buat Sobat RDI. Hai, ada Ilham dari penginapan Wisma Tani Manggasari. Lagunya Gadis Manis Kalimantan untuk istriku Sarina dan anak aku Riko di Nirwana Bojong Residen Club Panunggal Bogor. Aku tadi tanya Gadis Manis Kalimantan siapa penyanyinya? Lupa. Ya udah nanti yang ada aja ya. Coba ya. Tadi coba Aina sudah ingetin lagi ke Indra tuh. Ada Budi Permang di Cikoneng Girang, lagu Tembok Derita spesial buat istriku aja. Ada Ekan di Kali Abang Tengah, absen ya, boleh. Salam buat Aina dan semua driver GoFleet se-Jabodetabek aja. Tetap semangat dan juga sehat selalu, lagunya Denny Cakna Negoro Angin. Yang lainnya masih ditungguin untuk meramaikan di Indo banget, baik yang ada di WhatsApp 0815-1468-9995 atau juga bisa ke Facebook @RDI 97.1 FM Jakarta. Dan nanti Aina juga akan live TikTok RDI ya, RDI 97.1 FM. Jadi bisa juga buat kamu yang mau ikutan, dan jangan lupa untuk di follow semua media sosial Radio RDI. Sekarang kita lanjut yuk ke lokal viral.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di lokal viral.
0: Ya, ini dia lokal viral. Yang viral-viral di Indonesia datangnya dari koreografer asal Indonesia, @Pak Mura Australia, membagikan momen membanggakan saat dirinya memperkenalkan tari Ratoh Due kepada generasi muda di Australia. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempromosikan kekayaan budaya Nusantara agar semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Para peserta yang berasal dari kelompok Gondwana Course ini juga menunjukkan antusiasme tinggi saat berlatih gerakan tari tradisional asal Aceh tersebut. Meski berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, para remaja Australia ini dengan semangat mendalami setiap detail teknik dan juga harmonisasi gerakan. Latihan intensif ini juga dilakukan sebagai persiapan untuk penampilan spesial di panggung pertunjukan yang akan diselenggarakan di Singapura dan juga Malaysia. Ucapan ini juga mendapat apresiasi positif karena memang berhasil menjembatani perbedaan budaya melalui media seni tari yang dinamis dan juga energik. Keberhasilannya memperkenalkan tari Ratoh Due ini juga diharapkan semakin memperluas jangkauan promosi budaya Indonesia di mata dunia. Wah, itu dia lokal viral kita ya, Sobat RDI di hari ini. Ya pastinya masih terus bareng-bareng sama Aina Tita di Indo banget sampai jam 3 sore, dan buat kamu juga bisa terus mendengarkan di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pengkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Masih di Indo banget.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Ini siap-siap, debt collector mau masuk ya.
4: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motor bapak? Ini motor bapak.
5: Gak bisa gitu dong, Pak.
6: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
7: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, jadi saya kelibet-libet utang.
6: OJK akan kasih solusinya.
3: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang, dan Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
7: Amin.
3: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
7: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
3: Iya, Bu.
7: Jangan dibawa kemana-mana.
8: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
6: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli, 20.30 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 17.45 WIB, dan Terikat Janji, 19 WIB.
10: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI973.

Kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo banget. Masih lanjut lagi bareng sama Aina Tita. Ya, kita lagi gabung ya di hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Terus selamat siang juga buat yang udah ikutan berpartisipasi di live TikTok RDI 971 FM. Halo semuanya. Aina masih nungguin yang mau ikutan absen-absen di siang hari ini. Sudah ada Chelsea SAB26. Selamat siang juga buat kamu. Kemudian lagi yang ada di WhatsApp.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: itu sudah dipet.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
0: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: 91.8 FM.
1: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
3: Saya Yaya Subriadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
18: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
4: Anda masih mendengarkan 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: Beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: RDP Pandanaran Semarang. RDP.
1: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
7: Saya Dita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
8: Saya Yon Jeger dari Pati. Saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya, iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
11: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja sama kayak yang nggak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan, terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi. Jangan gara-gara habis buber terus terawih terus makan lagi kekenyangan blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
3: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda. Luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat

0: luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Sampai sekarang di seluruh dunia ini baru mencari kira-kira apa sih penyebabnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apakah pola makan, itu banyak sekali faktor. Jadi tidak selalu pola makan yang salah atau pola makan yang tidak betul itu menyebabkan adanya suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, tapi disinyalir bahwa penyebabnya itu adalah secara genetis masih memungkinkan, karena di keilmuan yang sekarang itu dikatakan apabila seorang wanita itu hamil, dan kalau misalnya ibunya dulu hamil si wanita tersebut dalam keadaan tekanan darah tinggi, maka anaknya yang sekarang hamil ini cenderung bisa terjadi suatu tekanan darah tinggi. Padahal dulu faktor yang kecil itu, bahwa secara genetis memungkinkan. Kemudian penyebab yang kedua dikatakan, kita kalau di negara Asia ya, khatulistiwa itu sinar matahari, vitamin D. Pada wanita hamil yang kurang terpapar dari sinar matahari, dikatakan oleh pakar-pakar itu akan menjadi suatu resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ya. Prosesnya cukup panjang, harus melewati suatu mekanisme tertentu, tetapi hasil akhirnya juga suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian juga yang ketiga, faktor-faktor ya, seperti kita tahu, faktor-faktor yang tidak menyenangkan, misalnya obesitas atau kegemukan, ya, terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, kehamilan yang pertama kali, jadi seorang wanita yang baru pertama kali hamil itu sudah masuk ke faktor risiko kejadian preeklamsia. Apalagi kalau wanita tersebut ibunya dulu waktu hamil juga preeklamsi, itu sudah faktornya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung bisa menyebabkan suatu keadaan preeklamsi. Kehamilan dengan, nah ini dia, jangan senang-senang dulu kalau kehamilannya kembar. Karena ternyata kehamilan kembar itu meningkatkan resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan sebesar 6 kali daripada kalau misalnya kehamilannya tunggal ya, jadinya hanya satu. Maka ini lebih berisiko 6 kali. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sering kali hamil. Jadi kita harapkan ya lahir yang baik ya, generasi yang cerdas dan sehat. Kalau kita atau seorang wanita hamil itu sering ya, hamilnya lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali kadang-kadang ya, itu sangat berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tua. Jadi kalau suatu kehamilan di mana seorang wanita hamil itu di atas 35 tahun, itu juga akan berisiko terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga, nah ini dari faktor bayi selain kembar tadi ya, juga kalau bayinya itu terlalu besar, itu juga bermasalah. Ya, permasalahannya apa? Jadi jangan senang-senang dulu kalau bayinya dikatakan, wah bayi saya beratnya, taksiran berat janinnya adalah lebih dari 3 kilo ini nanti atau lebih dari 4 kilo. Justru itu mencetuskan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Memang sih tidak secara langsung, tetapi dikaitkan dengan sel-sel yang ada di dalam plasenta atau ari-ari, itu akan mengakibatkan hipertensi ya, dalam kehamilan.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
10: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: apa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
1: Iya, iya, kenapa mas?
0: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
1: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
0: Iya, iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
15: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
1: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
0: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
1: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
0: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
1: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
0: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
2: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
3: Sangandoso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap bagaimana ketersediaan air.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti